Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio. Waktu

0: Kenaikannya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Fox Radio Bandung.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Fox Radio. Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check Fox Radio.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanesna henteu.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabaraha nya? Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Buat akhir pekanmu bersinar dengan senyum kebahagiaan bareng Good Weekend Bandung.
5: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan

0: Pan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan. Waktunya Good Weekend Bandung. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio, feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check Fox Radio.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya

kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kesini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Neng, tos samingguan iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Nah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung weh atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Pop Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sangat-sangat Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh. Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Pernah nanya aku temen Fox. Ini gara-gara video klipnya ada Marisa Anita. Di video klip ini akhirnya Reni Mati nontonin sampai beres nih video klipnya, gara-gara ngefans banget sama Marisa Anita. Terima kasih loh ya untuk NPD atau NPD ini yang sudah mengundang Marisa Anita di video klipnya dia. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini teman Fox? Hari Minggu udah gak berasa ya? Udah gak ada libur panjang gak sih untuk sebulan ke depan? Iya gak sih? Sempet nyari-nyari kan? Kapan ada lagi libur panjang? Nah coba dicari coba sama teman Fox, siapa tau mungkin ada yang kesempil atau yang kelewat gitu. Kalau ada yang kelewat kasih tau Rian Dimoti, karena memang gak ada sampai Juli akhir. Jadi akan melaksanakan aktivitas seperti sedia kala tanpa ada hari libur di hari Senin sampai Jumat ya. Semangat ya. Sama semangatnya kayak Rian Dimoti hari ini menin teman Fox di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 nanti. Yang mau request boleh langsung aja kirimin via WhatsApp di 081-22-47-74-917 sampai tepat jam 6. Yuk, mau request lagu apaan?

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teteraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama... Gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa gak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Fox Radio Bandung. Feel good. Aduh, senang banget Rinti bisa balik lagi nemenin teman Fox di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 sore hari ini. Teman Fox di hari minggunya sedang melakukan aktivitas apakah jam-jam segini, atau sekarang lagi ngapain, atau sekarang lagi ngedengerin Fox Radio Bandung dari mana sih? Kalau mungkin sekarang lagi dengerin Fox Radio Bandung dari jalan dan di mobil dan scroll handphone dan scroll mengenai informasi tentang MBG, berarti kita tos samaan teman Fox. Jadi ini Badan Gizi Nasional BGN ini ternyata mulai mengubah sasaran program makanan bergizi gratis agar bantuannya itu lebih tepat sasaran. Ini informasi yang datangnya dari Kompas.com. Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa itu telah dicoret dari daftar penerima karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Nah, kedepannya MBG ini akan difokuskan untuk kelompok yang paling membutuhkan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa di daerah 3T, dan siswa kurang mampu. Sementara itu, sekolah maupun siswa dari keluarga mampu ini berpotensi tidak lagi menerima program ini sebagai bagian dari upaya efisiensi dan juga pemerataan manfaat. Katanya seperti itu teman Fox. Gimana? Lumayan ya kemajuannya ya, lumayan. Walaupun sebenarnya dalam hati Rinti Mati sih berharapnya hapus aja deh, udah mending bikin sekolah baru ya.

0: Bandu itu istimewa.
1: Kota yang hahahi.
0: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
2: Sehat, aman, tentram.
3: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
0: Selalu bikin kangen.
2: Mana lainnya?

7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Itu dia barusan teman Fox ngedengerin lagu yang datangnya dari musisi Bandung berjudul Kota Sejuta Mimpi Dalam Kurung Bandung. Harus komplit ya. Ya dong, harus komplit dong ya. Tapi ngomongin Bandung, ini kemarin ya teman Fox, mungkin ada juga teman Fox yang baru datang ke Bandung, itu lagi menikmati indahnya Bandung. Ah, baru-baru kemarin Bandung 2 kali mati lampu dalam seminggu. Ada yang kebagian teman Fox, coba. Ada yang kebagian mati lampu juga dalam seminggu 2 kali. Coba pengen lihat, angkat tangannya. Terlihat. Tapi ternyata di balik mati lampunya di kota Bandung ya, mungkin lebih tepatnya di daerah Abadi Raya juga ya, di Fox Radio Bandung di sini, Jalan Abadi Raya 12C, ternyata ada hal positifnya juga nih teman Fox. Kira-kira apa hal positifnya? Nah, nanti tenang dulu, ini aja dulu Phil Collins, You'll Be In My Heart, cuma di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 barengan Rian Timothy.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Musik-musik terbaik setiap hari.

Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

good, this is Nuna. Waduh, ini kayak lagi heavy rotation banget sih di mana-mana, di sosial media, Instagram, TikTok ya. Luar biasa Nuna ya. But I'm not talking about Nuna now, karena Rini Muti akan ngebahas mengenai mati lampunya. Seperti mati lampu, yes, gitu gak? Soalnya Fahri barusan bilang juga, ini Bandung kemarin Jumat mati lampu tuh. Fahri aja merasakan ya mati lampu seminggu loh. Dalam seminggu kita dua kali sebenarnya, teman Fox di Jawa Barat ya, kayaknya rata gak sih dua kali dalam seminggu mati lampu. Tapi sesuai yang tadi Rintimati juga bilang bahwa pemadam ini gara-gara jam 15 tepat, jadi dia lagunya tiba-tiba muter sendiri. Maaf ya teman Fox. Jadi memang kemarin dalam seminggu tuh mati lampu sampai dua kali. Nah terus gak cuman itu aja, ada plusnya. Jadi pada saat mati lampu itu teman Fox, ada yang bisa dibilang apa ya, positifnya dari si pemadaman listrik ini, yaitu adalah penjualan genset di Bandung itu melonjak tajam. Positif buat yang jualan genset ya. Jadi ini datang dari info bdg.com. Pemadaman listrik bergilir ini terjadi di sejumlah wilayah Bandung dalam beberapa waktu terakhir. Ini memicu lonjakan permintaan genset ya dari berbagai kalangan. Kalau misalnya sebelumnya genset ini lebih banyak digunakan oleh sektor industri, perkantoran, tapi ternyata perangkat yang satu ini nih sekarang ya teman Fox, ini mulai banyak dicari oleh pelaku usaha kecil kayak misalnya ruko, bahkan sampai rumah tangga. Ini membutuhkan sumber listrik cadangan saat pasokan listrik tuh terganggu. Nah, peningkatan permintaan tersebut akhirnya dirasain nih sama sejumlah pelaku usaha penjualan genset di kota Bandung. Dan salah satu toko genset di kawasan Jalan Muhammad Toha ini mencatat kenaikan penjualannya itu signifikan dalam 2 bulan terakhir. Nah, dalam kondisi tertentu ini penjualannya ini bahkan mampu mencapai puluhan unit dalam satu hari. Kaya raya ya si Koko. Dan ini seiringnya meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik, akhirnya melonjaklah si penjualan genset ini. Nah, untuk kebutuhan skala besar kayak misalnya pabrik, unit dari genset ini berkapasitas tinggi biasanya didatengin langsung nih dari si kantor pusat penyedia. Waduh, jadi kondisi pemadaman listrik yang berulang ini kayaknya dinilai menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenapa masyarakat menjadikan genset ini sebagai kebutuhan penunjang aktivitas sehari-hari. Itu dia teman Fox. Gimana? Mungkin ada yang sama juga merasakan kemarin mati lampu, ya sayang. Mati lampu, ya sayang. Seminggu dua kali loh ya, luar biasa. Ngapain jadi pas mati lampu teman Fox? Lumayan loh, berapa lama? 3 jam kan? Ngapain teman Fox? Ada yang ngerasa tau gini gue nyetok air, ada yang kayak gitu. Atau gak tau gini tadi powerbank gue charge dulu. Ada apa lagi teman Fox? Ada yang mungkin ngerasa kayak gak sih, mendingan kabur aja, cari buat ngecharge gitu. Karena gak bisa jauh dari handphone atau dari sosial media. Aku tuh butuh nge-scroll guys. Ada yang kayak gitu gak? Ada gue gitu soalnya, dia sampai harus keluar nyari kafe dulu buat ngecharge handphonenya. Man, cuman 3 jam loh mati lampunya, tapi kayak heboh banget. Heboh buat dia ya. Buat beberapa orang juga pasti heboh banget lah ya, karena penting listrik itu. Tapi gimana, ada yang mungkin jadinya kayak ah yaudah deh kalau kayak gini mendingan gue beli genset juga. Ada yang seperti itu teman Fox? Atau bahkan ngerasanya kayaknya gak butuh genset deh, atau suara gensetnya aja dulu udah ada gimana di sekitar teman Fox. Karena emang bener kan, suara pasangan kalau lagi ngorok kayak genset kan teman Fox. Udah ada suaranya, gensetnya belum ada.

Sore Temoti, sore Fahri lagi di Ciamplas. Katanya pengen nge-requestin lagunya Coklat. Yang mana aja? Sebenernya Coklat yang kupilih dia, atau Coklat yang mana aja? Jadinya Coklat yang mana aja kan? Yang segitiga udah diputerin buat Fahri, terima kasih loh. Ini Ciamplas hari Jumat, mati lampu nih kemarin. Iya, terima kasih ya Fahri infonya. Hari apa aja sih temen Fox mati lampu? Sabtu gak sih? Sabtu mati lampu. Terus hari apa lagi sih? Jumat juga gak sih? Om Fian? Enggak ya. Kamis tuh dapat giliran deh pokoknya. Yang jelas sih kalau di daerah sini Jalan Abadi Raya 12C Bandung kemarin seminggu dua kali. Udah kayak minum obat. Gak mungkin seminggu dua kali minum obatnya, jauh banget. Tapi terima kasih loh Fahri requestannya ya, bikin semangat dan juga informasinya juga terima kasih. Berarti Jumat itu di daerah Ciamplas mati lampunya ya teman Fox ya. Ya gitu deh, ini aja deh.

Bandung Feel Good masih bareng sama Rindy Monty, teman Falk, sampai tepat jam 6. Gak yakin gitu nyebut ya. Selamat sore dulu buat teman Fox yang sekarang lagi pada ngedengerin Fox Radio Bandung. Ada Johan di Tasik, terus juga ada Fahri, ada juga Ramon. Selamat sore. Hari ini lagi pada ngapain nih teman Fox? Jam-jam segini apakah ada yang lagi menuju apa? Bioskop ya. Biasanya kalau ngabisin hari Minggu apalagi sama keluarga dan ngajak anak tuh nonton atau enggak mungkin main. Tapi kalau ngebahas nonton teman Fox, apakah sudah menonton Toy Story 5? Teman Fox, ini kita bakal sedikit membahas fun fact-nya mengenai Toy Story 5 ya, yang kebetulan baru aja Rindy Monty temukan bahwa yang pertama itu tentang A Long Time in the Making. Jadi ini Pixar ini ternyata butuh sampai 4 tahun untuk develop dan juga finalize si film ini. Dan ini katanya cukup lama, bukan cukup lama sih, lama 4 tahun ya teman Fox. Sampai akhirnya si Toy Story 5 ini akhirnya jadi dan juga sudah bisa ditonton sama teman Fox. Terus selanjutnya fun fact-nya itu adalah no AI use ya. Jadi AI ini gak ada sama sekali di filmnya Toy Story 5. Jadi wah, karena kan sekarang kadang-kadang suka gimana ya, suka dipertanyakan gitu, apakah animasinya ini memakai AI gak sih? Mungkin pengen serba cepet di waktu yang sekarang serba cepet juga waktunya, kok cepet banget kayak ngeloncat. Nah ini sudah dipastikan bahwa tidak ada AI di dalam Toy Story 5. Nah yang terakhir ini adalah mengenai new voices for classics. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu Toy Story 5 ini, ini beberapa pengisi suara ikoniknya itu telah diganti setelah meninggal aktor aslinya. Ini termasuk Ernie Hudson, ini sebagai Combat Carl, dan juga Jeff Bergman, ini sebagai Mr. Potato Head. Jadi mungkin penasaran untuk teman Fox nonton langsung Toy Story 5, atau mungkin teman Fox tim yang apa nih, nanti aja dulu. Nunggu dulu sepi, jadi jangan dulu rame. Kalau sekarang nontonnya rame kayaknya kurang apa, kurang menikmati gitu. Atau lebih kayak nontonnya enggak deh gitu kan. Tapi apa, belanjanya aja dulu. Beli aja dulu mainannya. Tim ngumpulin mainannya Toy Story 5, tapi nontonnya nanti lagi.

Jam, iya lagi jam 1 sampai jam berapa berarti teman Fox mati lampunya jam 1 sampai jam 4 apa jam 4 lebih ya? Hari Selasa, enggak dong jam 5 ya bener ya. Hari Selasa pas libur kemarin itu 8 jam bahkan dari jam 7 sampai 4 sore. Ih semangat ya Ramon ya. Pengen lagunya dari Bon Jovi atau enggak Linkin Park aja. Linkin Park yang diputerin jadinya sama Rian Timothy ya. Selamat siaran dan sehat selalu. Sama doa yang sama juga buat Ramon. Terima kasih Ramon. Next Rian Timothy akan puterin requestan dari yang lagi streaming dari Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu Kak Yoram. Bener kan Kak Yoram? Bener ya. Pengen diputerin lagunya Wijaya 80 yang masih ada kamu, tapi pengen puterin dulu lagu yang satu ini. Ini udah cukup lama lagunya tapi tetap enak di kuping. Iyalah legend. This is Coldplay with Speed of Sound di Fox Music Marathon. Buat teman Fox yang pengen request, masih ditungguin di WhatsApp 081-22-47-74-917.

0: the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Siapa yang gak kena dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Feel Good masih barengan sama Rian Timothy teman Fox dan masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6. Ini ada good news from Indonesia, another good news mengenai Jakarta. Mungkin buat teman Fox yang lagi dari Jakarta ke Bandung dan hari ini harus balik lagi ke Jakarta, semangat dulu ya dari Rian Timothy, karena sekarang biasanya kalau jam-jam segini tuh paster lagi lumayannya yang ke arah Jakarta, karena mungkin ada acara di Bandung teman Fox kemarin, akhirnya dari Jakarta harus ke Bandung, dari sini harus balik lagi ke Jakarta gitu kan. Nah, semangat dulu buat yang mungkin lagi terjebak macet di daerah Paster. Nah, jadi Jakarta ini ternyata masuk daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026. Ini dalam laporan dari Resonance Consultancy ya, teman Fox. Dan Jakarta ini kembali mencuri perhatian dunia dalam daftar World's Best Cities 2026 yang dirilis oleh Resonance Consultancy. Ini yang menjelaskan bahwa ibu kota Indonesia ini berhasil menempati peringkat ke-53 dunia, dan ini mengungguli sejumlah kota besar seperti Washington DC dan juga Abu Dhabi. Dan capaian ini menunjukkan bahwa ternyata Jakarta ini tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, budaya, pariwisata yang terus berkembang di tengah berbagai tantangan perkotaan. Dan penilaian tersebut juga didorong oleh tingginya daya tarik kota, popularitas di media sosial, dan juga peningkatan konektivitas transportasi publik. Sih, tuh, transportasi loh ya di sini yang ditekankan. Terus juga revitalisasi kota tua, ini berkembangnya juga kawasan SCBD, nyaman banget emang ya. Dan juga peak hingga ekspansi dari MRT dan juga integrasi dari LRT semakin memperkuat posisi Jakarta ini sebagai kota metropolitan yang dinamis. Gak cuman menjadi pusat ekonomi nasional, Jakarta juga semakin diakui sebagai destinasi global ya, kayak must visit gitu kali ya, yang menarik tentunya untuk dikunjungi, ditinggali, dan juga berinvestasi. Gimana nih teman Fox, pindah ke ibu kota sampai hari tua di sana, atau cukup aja buat cari uang di Jakarta?

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Radio. Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Kosin sama Johan di Tasik. Hai Johan, apa kabarnya hari ini? Semoga masih mendengarkan Fox Radio Bandung sampai nanti kamu tertidur, Johan ya. Terima kasih Johan buat requestannya. Semoga bahagia ya, karena udah diputerin lagunya. Cukup membawa memori pada saat tahun berapa itu berarti? Tahun berapa sih teman Fox kuburan yang tua-tua kelabing? 2005, betul? Akankah benar? Akankah salah? Ya jelas mudah-mudahan Johan happy ya karena udah diputerin lagunya. Terima kasih Johan. Buat teman Fox yang belum request, masih bisa request via WhatsApp, boleh di 08122 Kok jadi lupa? 08122474917. Toh, udah di luar kepala. 08122474917. Sambil kasih tahu mungkin sekarang lagi kejebak macet di mana juga boleh. Atau mau sambil kasih tahu kabar lagi mati lampu. Pakai ya sayang enggak? Seperti mati lampu ya sayang. Sampai tepat jam 6 ada Rini Mati di Fox Music Marathon. Yang mau request boleh langsung kirim via WhatsApp atau langsung mention di @foxradio di Fox Music Marathon.

Ada di antara teman Fox yang mungkin sekarang lagi di jalan dan scroll handphone, dan kemarin-kemarin mungkin ya masih teringat juga informasi mengenai satu-satunya perempuan Indonesia yang berhasil kalahkan pencatur terbaik dunia. Ada yang sudah mengetahui informasinya? Ini bernama Chelsea Monica. Jadi ini kabar membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. Chelsea Monica ini ternyata berhasil mengalahkan pecatur nomor satu dunia, yaitu Magnus Carlsen. Ini dalam sesi catur simultan di Hong Kong kemarin, teman Fox. Walaupun sebenarnya ini bukan turnamen resmi ya. Jadi kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen ini telah mendominasi dunia catur selama lebih dari satu dekade. Dan prestasi tersebut menunjukkan kualitas juga daya saing pecatur Indonesia di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama bangsa di kancah global. Waduh, Indonesia harus bilang makasih nih sama Chelsea Monica. Terima kasih Chelsea Monica, the real Queen's Gambit.

atau baru sapa-sapa di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Apa kabar? Di 081-2247-74917 ada Pupung Permadi. Hai Pupung, ditunggu requestannya ya. Dan juga mau nyapa bapak suami yang lagi di jalan bareng sama anak tersayang, Obi. Obi, halo Obi. Iya ya, Obi suka lagu yang satu ini nih, temen Fox. Jadi anaknya dari Rian Timothy itu suka banget lagu yang satu ini. Bakal diputerin khusus buat Obi dari ibu nih ya, spesial untuk Obi. Ini dia Foo Fighters, Learn to Fly. 91.7 FM.

lucu banget lagunya. Yang terkasih sama Pupung Permadi, terima kasih Pupung. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pupung buat sudah menanyakan kabar. Pupung gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya. Katanya pengen ngedengerin lagunya dari Space Young Neighborhood. Sudah diputarkan lagunya. Salamnya buat teman Fox, spesialnya buat kru Fox yang lagi bertugas. Hatur nuhun, sehat juga alhamdulillah. Weh, terima kasih sudah dijawab cepat, padat dan singkat. Terima kasih. Lagi di mana Pupung? Ini kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, nggak lagi kerja, oke? Okay. Semangat kerjanya ya. Next, Rian Timothy punya informasi mengenai 4 makanan yang nggak disarankan untuk dipanaskan kembali menurut sains. Tapi sabar dulu, karena kita mau ngedengerin dulu lagu yang satu ini. This is Crystal Waters with Gypsy Woman. Who stay tipsy nggak? Tapi.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Why 7 Days in Sunny June. Ini lagu yang keluarnya di tahun 2005 tapi masih tetap enak ya di kuping ya. Ah gitu. Yang satu ini juga gak tahu ya, versinya teman Fox tetap enak apa enggak kalau misalnya dipanasin lagi. Apa nih makanan? Tapi gak tahu ya, ini sih menurut science ini gak disarankan untuk dipanaskan. Mungkin teman Fox ada yang udah pernah nyobain pas dipanasin lagi itu tetap enak apa gimana. Nah ini 4 makanan yang gak disarankan dipanaskan kembali menurut science. Yang pertama itu adalah bayam. Ini kayaknya semua orang udah pada tahu ya, begitu udah masak bayam tuh nggak mungkin di dua kaliin gitu, dipanasin tuh nggak mungkin. Jadi kalau beli bayam kayak di mana, di warteg tuh ya udah dari yang tadi subuh sampai siang ya dimakan ya. Ini kandungan nitrat alaminya itu dapat berubah menjadi senyawa yang berpotensi memicu kanker, teman Fox, itu untuk bayam. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah nasi sisa semalam. Itu juga ternyata gak baik kalau misalnya dipanasin ya. Jadi nasi yang terlalu lama dibiarkan di suhu ruangan ya, ini beresiko ditumbuhi bakteri penyebab keracunan makanan. Itu dari nasi, jadi baiknya kayaknya mendingan disimpen aja ya di lemari es gitu ya. Benar gak sih? Ya daripada dipanasin lagi. Terus yang ketiga, ya gimana kalau udah masuk lemari es gak bisa dipanasin? Kok jadi bingung? Jadi dibuang ya. Jadi nasi yang terlalu lama tadi dibiarkan di suhu ruangan itu tumbuh bakterinya lebih banyak, teman Fox ya, penyebab keracunan. Kalau tipsnya Rian Timothy kalau untuk nasi ya, jadi nasi udah masak, masukin dulu ke lemari es, pas mau makannya baru dipanasin lagi atau dikukus, itu lebih sehat, teman Fox, serius, daripada harus di suhu ruangan. No. Yang ketiga itu adalah daging olahan. Jadi ini berubahnya menjadi senyawa berbahaya itu saat dipanaskan ulang pada suhu tinggi. Jadi kalau misalnya udah punya apa nih, sosis, nugget, kalau bisa jangan dipanasin lagi, teman Fox ya, karena senyawanya apalagi di suhu yang lebih tinggi itu berbahaya katanya gitu. Yang keempat, ayam dan telur. Masa sih? Ini baru tahu. Jika dipanaskan dapat terjadi perubahan struktur protein. Struktur protein, dan akibatnya bisa memicu gangguan pencernaan seperti kembung, begah atau kram perut, dan beberapa sebagian orang merasakan yang tidak enak yaitu dari kembung dan begah dan kram perut tersebut. Oke, masih kembung dan begah dan kram perut ya, belum keracunan. Dan ini ada tipsnya, kuncinya adalah di food safety, teman Fox. Kalau makanannya nggak habis itu segera ya, bagi per porsi kecil, sama nih, masukkan ke wadah yang tertutup, langsung simpan di kulkas begitu suhunya turun. Jadi kita bikin dulu suhunya turun, baru kita masukin deh tuh ke dalam kulkas dan panaskan cukup satu kali aja dengan suhu minimal 74 derajat Celsius. Gitu katanya teman Fox. Semoga tipsnya menjadi bermanfaat untuk teman Fox. Walaupun sebenarnya apa aja yang penting makan. Gitu enggak? Jangan dong ya. Indis ekonomi kalau udah sakit tuh repot. Ya udah deh. Mudah-mudahan tipsnya berguna ya teman Fox. Mau request sambil apa nih, cari makan malam, siap-siap, boleh langsung kirimin aja via WhatsApp atau mention langsung di Instagram kita @foxradio.

dengan mosi tidak percaya. Khusus untuk teman Fox yang ngefans banget sama Efek Rumah Kaca, apakah sudah membeli tiketnya? Karena lagi ngebuka untuk sesi dengar live ya di stadion. Ini bakalan ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lebih tepatnya di tanggal 2 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan teman Fox, hari Kamis itu dari jam 6.30 sampai dengan selesai. Seperti yang teman Fox ketahui bahwa kalau misalnya teman Fox juga ngefollow dari sesi dengar live ya. Jadi sesi dengar live ini adalah intimate music experience yang dimana dia nge-spotlight musisi. Kadang-kadang bisa di museum ya, atau enggak di beberapa tempat yang lainnya. Tapi kemarin itu sempat kalau enggak salah di museum ya, beberapa musisi juga hadir dan juga perform di sana. Dan yang udah perform juga banyak banget ya teman Fox. Kalau misalnya teman Fox nge-follow juga sesi dengar live, ini ada Isyana Sarasvati, terus juga ada Pendara, terus dari museum itu sempat juga ada siapa aja ya kemarin sempat miss. Siapa aja teman Fox? Coba kasih tahu. Aditya Sofian ya. Aditya Sofian, terus Reality Club, terus dan masih banyak lagi teman Fox ya. Ini lagu juga spesial untuk siapa tadi yang request, karena ada Dadang. Karena Dadang sebelumnya nge-requestin lagu Efek Rumah Kaca, jadi kepikiran puterin Efek Rumah Kaca, dan kebetulan lagi ada di playlist, jadi diputerin Efek Rumah Kacanya buat Dadang. Karena bunga bandnya gak ketemu. Maaf ya. Terima kasih Dadang yang udah nge-requestin lagu favorit Dadang dari WhatsApp-nya kita di 081-22-477-4917. Yang belum request masih ditungguin sampai tepat jam 6, karena Rian Timothy ada di Fox Music Marathon sampai jam 6 sore. Jadi silahkan kalau mau request via WhatsApp atau mention Instagram kita.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
5: New Sundari Lovina Beach Resort.
4: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
6: 91.7 FM.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik 35

Feel good waktunya. Rian Timothy pamit dulu dari ruangannya teman Fox. Terima kasih yang udah request dan juga absen di 081-22-47-74-917. Apa kabar, ada yang baru hadir? Tiara, hai Tiara. Aduh maaf banget, baru dibacain sekarang. Terima kasih pokoknya buat teman Fox yang udah kirimin requestannya dari WhatsApp, dari Instagram kita di @foxradiobandung juga. Terima kasih. Kita ketemuan lagi hari Sabtu dan Minggu dari jam 2 sampai jam 6. Jadi jangan sungkan untuk request buat teman Fox yang pengen disalamin dari on air. Masih ada gak sih? Masih ya teman Fox? Masih ada dong kan? Ini lagu terakhir diputerin sama Rian Timothy di Fox Music Marathon. Perunggu, pikiran yang matang. Bye.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate, tanamilah tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, SIM ada lawan.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Dengan musik nuansa retro 80-an yang upbeat, lagu ini mengangkat semangat dan nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat muda nggak pernah benar-benar hilang berapapun usia kita. Ini dia, Yeri X Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Boy, siapa sih yang nyalain AC tapi gak ada orang?
1: Ya elah, cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sareng pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong kap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT

0: Rasmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sang Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Musik-musik terbaik

0: itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
6: Sing ada lawan.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Check Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan menyekutukan diriku, maka aku meninggalkannya dan dia bersama sekutu yang disertakannya itu." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel Good.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Jadi salah satu member dari kita di Danme Fitra Sakti ini baru sombong, dia baru beli raket padel baru.
1: Oh iya.
0: Gitu.
2: Sama sepatu
0: baru. Sepatu mah dia banyak atuh dah. Sepatu padel tuh sama dengan sepatu tenis sama dah.
2: Iya.
0: Sebenarnya
2: iya,
0: gitu kan yang flat gitu kan, badminton sama di mana-mana dong. Badminton iya, di mana-mana. Tapi gini, ngomongin tentang masalah sesuatu hal yang bisa bikin jadi seneng, itu bisa kita berapi-api dan berkeinginan untuk bisa punya kegiatan dari liburan atau wisata apa. Kalau aku mah itu gak kepikir gitu untuk kemana ya, paling udah pantai, gunung kan gitu-gitu melulu ya. Gunung juga kan berbagai macam ukuran ya.
2: Nah, kan lebih suka ke gunung katanya dibanding pantai. Kalau saya kan pantai.
3: Cara mendakinya juga beda loh.
0: Cara mendakinya beda. Ada yang pakai dua tangan.
3: Oh, merangkak gitu.
2: Gimana merangkak tuh, gimana naik gunung dua tangan?
0: Atau cuma dua jari doang. Itu kalau aku gitu sih, aku sih cuma pengen sepedahan ke gunung.
2: Oh gitu, jadi, dua tangan.
0: Iya, sepeda pakai dua tangan gak mungkin lepas tangan itu.
2: Iya kan.
0: Kayak apa, cross country.
1: Cross country
0: atau apa ya namanya Jo?
3: Downhill.
0: Oh. Tapi memang butuh apa namanya, nyali.
3: Kekuatan ya, kekuatan juga.
0: Kekuatan.
2: Gitu. Om Awang tuh pengen ini ya, ke gunung, naik sepeda. Terus yang naik sepedanya tuh yang di atas tali gitu ya. Gak suai sirkus atau
0: apa. Gak suai itu di wahana wisata di Lembang banyak nih.
2: Aduh gitu, Om lu gitu weh. Aduh di dago etat lagi di
0: dago apa sih namanya.
2: Terus abis itu di foto.
0: Dream park.
2: Gitu. Foto dengan tangan dua. Tangis bapak-bapak.
0: Terus kalau enggak, lamun tuh kurang naik karpet terbang.
3: Yo, apa Jo? Kuma pengen ke Eropa Utara.
2: Ah, emang ada
3: Skandinavia.
2: Apa? Skandinavia. Oh,
3: lihat itu aurora.
0: Oh,
2: aurora.
0: Di sini juga ada aurora.
3: Aurora apa?
0: Salon. Aurora salon aja, jauh-jauh ke Eropa. Emang apa sih? Emang
3: itu bagus, gimana? Om. Apa langit-langitnya yang ada kayak awan nari gitu. Pokoknya indah lah pokoknya.
0: Itu teh di Skandinavia.
3: Iya, cuman di Eropa Utara itu.
0: Oh, enggak ada lagi di Eropa-Eropa lain.
3: Ada.
0: Yang di Otista mungkin toko Eropa.
2: Awannya goyang-goyang terus disawer enggak tadi?
0: Lain awan itu teman.
3: Apa dong?
0: Hah?
3: Apa itu?
0: Itu awoni itu. Tapi kita mau ngajak dulu buat kamu nih teman Fox, kalau misalnya pengen terlihat kulit mukanya untuk mengangkat sel mati, terus kemudian menutrisi kulit dan bisa bikin cerah wajah, salah satunya adalah harus menggunakan sangat-sangat face mask.
2: Iya dong, itu mah harus banget. Bener, ya bener. Rajin-rajin, jangan cuma cuci muka biasa aja, tapi harus pakai face mask biar bisa mengangkat sel mati kamu, menutrisi kulit, dan sekali lagi bisa bikin cerah muka kamu.
0: Oh, udah pakai Bromo, udah pernah dis?
2: Bromo aku lupa, kayaknya waktu kecil udah deh. Cuman waktu aku dulu pindah ke Bali, pengen aku nonton tari kecak di Uluwatu.
0: Itu keren tuh.
2: Akhirnya,
0: aku belum sempat.
2: Udah kesampaian tuh dulu tari kecak di Uluwatu.
0: Oh, udah pernah. Tari kecak. Iya.
2: Terus ini apa, di Ubud, monyet.
0: Monyet. Monyet ngapain monyet di Ubud? Di sini juga ada Taman Hutan Raya Juang. Enggak banyak monyet.
3: Jauh-jauh ya? Bener ya
0: Pak. Ada jauh-jauh ke Ubud, so. Ubud makan danau.
2: Iya, ada Danau Batur. Ya, ya. Di situ aku pernah ke Danau Batur.
0: Itu sahabat Batur atau?
2: Baturan Sata.
0: Oh gitu ya.
2: Tanah Lot.
0: Iya, oh di Bali.
2: Ya sadar lah itu sih. Tapi memang saat aku pindah, jadi aku pengen wisata aja gitu yang kayak orang-orang so aku datengin gitu.
0: Aku mah pengen ke ini, ke Jatim Park.
2: Jatim Park.
0: Di mana?
2: Oh iya, Jatim Park. Ada, aku udah.
0: Udah
2: mau ngapain ya? Om Aung ke Jatim Park?
0: Mandi bola.
2: Di King soalnya.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Tapi kalau ngomongin liburan ke luar negeri, nah, itu kan kayaknya emang jadi impian sebagai sebagian turis Indonesia ya.
1: Semua kali.
0: Selayaknya turis pada umumnya. Hmm. Nah, turis Indonesia juga punya kebiasaan dan ciri yang unik setiap kali jalan-jalan. Pengen tahu apa aja? Berikut gak ciri turis Indonesia dilansir dari Kumparan.
1: Minta foto sama bule. Yang pertama, jadi mau di negeri sendiri atau di luar negeri, wisatawan Indonesia sangat senang kalau ketemu sama bule. Makanya gak heran waktu lagi jalan-jalan dimanapun, ada aja yang tiba-tiba mepet bule buat diajak kenalan atau juga foto. Waduh.
0: Ini biasanya mama nih.
1: Ya, bener.
0: Ya kan, ada bulenya foto weh.
1: Cowok jarang kali ya?
0: Jarang. Yang kedua, ciri turis Indonesia selanjutnya adalah rempong. Jadi demi menghasilkan fit yang instagenik buat dipandang, biasanya turis Indonesia akan membawa banyak pakaian, sepatu, dan aksesoris buat menunjang penampilannya. Nah, setiba di tempat tujuan, mereka ini sibuknya foto terus-terusan sama belanja.
1: Ya, ya, ya.
0: Ada yang cuma berapa hari keluar negerinya, tapi kopernya banyak.
1: Ya, karena buat itu kali.
0: Cewek sih biasanya kayak gini.
1: Pengen tampil wah gitu. Mungkin mumpung ke luar negeri nih, jadi foto-foto, tempat-tempat fotonya yang benar-benar bisa dimanfaatin buat dia gitu.
0: Tapi ya banyak juga sih cewek-cewek Indonesia yang keluar negerinya postingnya sendiri
1: itu
0: atau enggak tangan doang.
1: Oh gitu. Terus nanti dicocokologi.
0: Gitu.
1: Tempatnya kok sama nih?
0: Iya.
1: Ya, gitu.
0: Peliharaan siapa nih?

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

0: dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
1: Fox Radio.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti, gimana kemarin hasil lomba nyanyinya? Kemarin kamu itu apa namanya? Kan ikut lomba nyanyi juga ya kemarin teh?
2: Ah, gagal Irwan, gagal. Nah,
1: kan kamu teh bagus kalau nyanyi, kenapa kamu teh lupa lirik?
2: Bukan
1: Irwan. Atau lupa acara?
2: Bukan.
1: Nah, apa bisa gagal? Kan suara kamu teh bagus. Pales ya suaranya ya?
2: Enggak Irwan, suara Yanti bagus, tahu.
1: Ya terus kenapa tuh bisa gagal? Tapi sebentar, gagal iya, itu bibir kenapa kamu jeding?
2: Iya, jadi kemarin pas Yanti lagi nyanyi teh ya, bibir Yanti kesetrum mic Irwan.
1: Kayak tambusu.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
7: Musik 90-an.